0: Я тотой атмак акумак акатугак акатугак су ин happy birthday line at the hook таукук той тауна тамани birthday line ам кап апхомалуни пекан юрия пек на плашхут халин нагалрейт Mikirlah ngoting itu na ilak suki tapu sukat ngasi ilak uyu suting temani radio tun alight lah sosini wa family anait ilak sekali atai kuha maksud mikirlah ngut alah kalu ki radio tun alight tak suk. Tama kutamai ay pani supit kugi seko lasko silrit piu ngalrit. Lasko kata umkwing. Awa verlo kukanakto.
1: Ya, kari tamam ta awa verak makwani tang khoka luku. Iti kutagwam no na nasktuk khok.
0: Ilumun. Nun anak terhok kayuk
1: ke imen ang anak sunini cukupnya kami. Aku cuma kecoba dan kutnya bisu juga nukut.
0: Kata kita Allah itu terhulit atau ini ramkan kita Yut atau semaknik ini ramaknik pasu, kanem semaknik ka tuyu reaksi dengan light akan dok radio station nak.
1: Aku terjadi, I'm jauh bicara kait dengan country music kata kongresu afternoon kami. Ijuktoi adiut kini tapis kenagi aibai putu kuti lakshuki. Tapi jadi agaiu nak kami agai sud nak pemang magutoi nunam tawat ini adorait ni jukunis karakshuki. Ya.
0: Jotun toya ayashuk KYUK. Kali kun nom gail retoi, umksana ni nuksitang lasil ra akit min rinram suili ni taim jotun. Katamar mga jotun nuksitakaya galal rit. Radio station, not broadcast station, not aki gatin ko to itang suki annually pichigaya ka ulay man na kwani kwa kis nga kaput to isuwi ka nang nukata sinilu ni kamakun na ko Ikan yang terkenal itu kutukan radio station nak. Koyak suku al ni terlihat jangan nasional itu nak sekian ke announce galu tengah bilah tu message galu tengah khasu unahkani anu yang tak khasu unah state tak khasu agaiu ini jangan Sekarang kami koyak kami kelu, kini tu kita mami bukan Allah istiulah jali, Allah istiqalah silra, ups kami nak Allah nresu ma akawani bilas hati.
1: Doi jadi asam kecam kepanam jikan kutu jadi padam jikan. Takwam